Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Bandar Purba Stratonikia. Anatolia menyimpan kisah puluhan ribu tahun yang dipenuhi dengan pelbagai contoh menarik dan mengagumkan. Kekayaan warisannya sering muncul di tempat yang tidak dijangka. Kawasan upacara suci sebelum zaman purba atau gua-gua perlindungan bagi mereka yang melarikan diri daripada penindasan, titik permulaan peradaban atau struktur luar biasa yang bertahan ratusan tahun lamanya. Semuanya memberikan peluang untuk menjelajah masa. Anatolia adalah lokasi yang sempurna untuk semua ini. Hari ini, dalam program Para Perintis Anatolia, kami ingin membicarakan tentang bandar purba Stratonikia yang luar biasa di dunia. Bandar Purba Stratonikia terletak di Mula di bahagian barat Turkiye. Kawasan ini telah didiami manusia secara berterusan sejak zaman Gangsa. Namun, apa yang menjadikannya unik ialah kehadiran struktur daripada pelbagai zaman yang dapat dilihat bersama. Di sini, anda boleh menyaksikan kesan daripada zaman Purba, Rom, Bizantin, Seljuk, Usmaniyah dan era Republik secara serentak. Semua era ini saling bertindih dan wujud bersama di tempat yang sama. Bandar Purba Stratonikia menempatkan peninggalan berusia 3,000 tahun. Tidak seperti bandar lain, di sini pelawat dapat menyaksikan masa lalu dan masa kini secara serentak. Ketika menjelajah, anda akan menemui teater dari era Helenistik, mandian dari zaman Seljuk, bangunan dewan atau boletarian dari era Rom dan sebuah masjid dari zaman Usmaniyah. Tidak ada bandar purba lain di dunia yang menampilkan begitu banyak struktur daripada pelbagai era di tempat yang sama. Oleh itu, Stratonikia adalah unik dan kini disenaraikan dalam senarai sementara warisan dunia UNESCO. Menurut beberapa sumber, Stratonikia dikenali sebagai bandar purba marmer terbesar di dunia. Penulis purba seperti Herodotus, Strabo dan Pausanias memuji bandar ini dalam karya mereka. Stratonikia juga dikenali sebagai bandar gladiator kerana gladiator dilatih di sini dan kembali menetap di sini selepas bersara. Stratonikia mempunyai salah satu gimnasium paling megah di Anatolia. Gimnasium ini pada zaman purba berfungsi sebagai tempat untuk para belia bersukan dan belajar. Selain itu, ia merupakan satu-satunya kota negara yang memiliki dua kawasan suci besar yang didedikasikan kepada Hecate dan Zeus. Bandar ini juga mempunyai sebuah teater berkapasiti 15,000 orang yang dibina di Cerun semula jadi. Berhampiran Stratonikia terletak bandar purba Lagina, sebuah pusat keagamaan pada zamannya. Diketahui bahawa kedua-dua bandar ini dihubungkan dengan jalan suci. Lagina menjadi tapak arkeologi pertama yang digali di Anatolia Barat oleh Osman Hamdi Bey pada era Usmaniyah. Baru-baru ini, kerja-kerja penggalian di Stratonikia mendedahkan mozaik berusia 1,600 tahun. Para pakar percaya bahawa mozaik ini dipasang oleh tukang-tukang mahir dari bandar purba Efes. Apabila memasuki bandar ini, anda akan disambut oleh dataran kampung dari era Usmaniyah dan Republik.

Beberapa langkah ke depan, anda akan menemui jalan berbumbung tiang dari era Hellenistik, Rom dan Bizantin. Seolah-olah anda sedang melakukan perjalanan ke masa lalu. Kembali ratusan tahun dalam sekelip mata. Kemudian, anda akan bertemu dengan struktur dari era Seljuk. Pengalaman ini mungkin membingungkan kerana anda seolah-olah berada di masa kini dan masa lampau serentak. Di sini, anda tidak hanya melawat sebuah bandar purba, tetapi menyaksikan pelbagai zaman yang bersatu di satu tempat. Dengan jalan berbumbung tiangnya, gimnasium, bangunan dewan, mandian, masjid dan rumah era Utsmaniyah, Saturnikia adalah tempat yang memukau. Di sini, pintu ke masa lalu terbuka dalam pelbagai cara dan jejak sejarah saling berkait. Penemuan dan eksplorasi bandar yang unik ini kini terpulang kepada anda. Radio Suara Turki TRT mempersembahkan program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenciolu dan disampaikan oleh Sedara Putera. Sekian, salam sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.